0: Es un teringue jobón.
1: Assalamualaikum. No dia ke megar tv filmatin kula vanti be. Mehah be punam barang ufaveri hindu nak kaje. Demo me ada sama. Ehun teringge un shoya kum badal kuli me shoya kum me ada sama. Egar gar bayah me kuriya daya tv punam frisat be. Bias me ah me diri ko. Wah kita kalam ber me ana not kolum ge frisat ada me ge. Turun me sejak kaya kula me jahal ber me frisat es me han fesi ge me ti hule fawah me sejak kura mungge enda be. Me ada sama me. Feshmuge goto migenesteni hama komede komme gades feshmuge goto argume migenesteni dibe hamilla rao gelave mede sama fashani dibe hamilla rao gelave yako
2: dibe fm ge komme gadire ge feshumes dibe hamilla rao gelave yako

0: Nodi ke megur dewe FM Omega Liga kore megende ni hun teringge hon sho shoga mi harmati Beverika school. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Anto?
1: Rabba.
0: Ko bahal ki ne?
1: Rangal.
0: Rangal yagi.
1: Rabba.
0: Hendunu.
1: Pasang ke ne?
0: Rangal rangal. Warang hendunu gadi do anto.
1: Rabba.
0: Hendune bunyas mi arden helan bi hun mi hin ule mi huna kanuan kane tan kula fatiha hela mi huna kato mi ma henduna kan adi ashi jala eru ta den hendune kiana ne hem bulen ya do igades kiani hendune ekamako fatihu hela mi huna tan kula las gadie mi hendunu ge ves do
1: fatihu na elan ma de go vi mosa
0: ma ligas sama fatihu hela mi hun hela do Adi kiriya mi handa me anto buni waaka. Eru punye te detti buni ha. Kine hura ge idu kulivar ta balale munta.
1: Aram maja ho ar pakka. Aram mi hon gure do hori ha me.
0: Ida ki
1: ves. Ber mi ne ke rasu mi hon ne ke idu kulivar ga hama hama.
0: Nade he ida ki ves mi kal gulunta ge tora bade vegen da. Dosare
1: men besa marasan gara uriyam mes baver kogge need kulwar kulera shenne
0: tapa
1: madda den hama wara upaver kon de to takachi kon mere ko so soy
0: vare nu hete dos kolo
1: ese ese no sulta mere vare ve hon kuda kon ve la den ese kon den vare nu vistare busnu
0: Itu itu ni mending umar kuri do, wisara.
1: Kamu, ya Habirum pergiin dem barat kata kondo mewulan. Ya kuri do Habir suara kata.
0: Deng, kau ini kau dah ni deng.
1: Deng doktor tak kalap dah mewulan. Karena tak kalap dah mereka ada unpar.
0: Malaya sedoh dekeni wis, mermi. Anto me ti con la ve que difa.
1: Alira mi que. Esto ve no no me va.
0: Ale que algo.
1: Esto ve no no me va. Tu ni gavani. Pahe kaku he.
0: Era va. Mira, anto gado que slave con nieve te hasta.
1: Lava eso, mira, tipo, ni que te colde yendo. Valino.
0: Lava que ya soy no nati de ese que ama.
1: Porque te so va, tu vale un bar sacar en esto. Anto, bien, güey, porque fue.
0: Lava que ya lo ando, abo te se ve en un bar, ¿no?
1: Ah, de mara, lava que ya, igual a mí, y mi lava que en ve en un bar, ¿no?
0: Ve mi lava que uva le ven esta mi. Y como antu huri esa kia cada mure que no do mi faro.
1: De loca do onda go es por nada que no quiere. Ane iba a coro es por nada.
0: Ma buda roga che puri.
1: De cura con jeho na sunda go vedo varapota. Cura con iba onda go hago es por nada que. Bumbarun huna nya salawa inu kene
0: bumbarun nan jene do ne roga behe ke ba benun kura
1: nabba nenda mi hare kuvar bor san ranga kuda kon iden adi sek ma do ga do ho ba ho re
0: adu ga ho re do
1: saru pa saru ke was ki sa be ne nu da ho ga
0: karu te
1: langal ira kur bi ya
0: Kalau terus dangkal kolaje, benung kolan je ni, memang tu.
1: Nampak.
0: Baru.
1: Baru ke kafe ni tu, ane ni pun kalau tu na. Kalau kafe ni, di kasur ni orang ada berhal sahabat.
0: Di bawah mes benung kure tak kalau sah kolang, me roga je ni mes benung kuran tu far far ke cipta.
1: Doktor tu dek kalau terus tu nando. Dah gua pun. ਬੇਸ ਇਹ ਤੇ ਫੈਨਾਂ ਨਾਲਾਂ ਗਿੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦੋਂ ਨਾਂ ਜੇ ਹਨ
0: ਕੋਮੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਤੋਂ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ
0: ਕੋਮੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਤੋਂ ਨਾ
1: ਕੋਮੇ ਦਵਾ ਕਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਦੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਇਹ ਕੋ ਸੰਗ ਹਾਨੇ ਗਾ ਤਾ ਦਾ ਨੀ ਦੇਂ ਇਹ ਕਾ ਮਾਦ ਮੇ ਸਾਰਾ ਅਸਨ ਵੇ ਤਾ ਕਾ ਦੇਂ ਬੇ ਸੂਰੀ ਮਦੋ ਦੇਂ ਇਹ ਬੇਸ ਵੇਨ ਮੇ ਕੁਰਨ ਮੁਨੇ ਸੇ ਇਹ ਦੋ ਇਹ ਤੇ ਰੋਗਾ ਜੋ ਨੀ ਮੇ ਬੇਸ ਵੇਨ ਕੋਰਾ
0: ಮಾ ಬಡವರ ವಾಣಿತ ರೋಗ ಆಚೆ ಹುಣಿಮ
1: અને કુપા મે ગહા સ ડોક્ટર દો અને મુમદ અલી એ દેખી દેખી તો હું એના દિન બેસ દેણ પર ફેર પર વાર બોલ સં રાંગાળ વિરા પર દે સિમો લક્કમ બોને લા ફીની દેખમ તો વાર દે તા ગોળે તા તો ના દે વેન
0: ફરતી કમ વાણ કોલ
1: દેન ચેસ્ટમ હે દે રૂપ સ કોમે સે તો કુપા મે ગોળે બોની મસ્તલે મે લેગન દે એક ફોમ મે હારો
0: ಆಹಾರ ಕಬೂರ ಸಜ್ಜನು ದಸ್ತಾ ಮಾ